ne llega, ne amahol. Inka kar koi khas bada nahi tha, khandan zarur bada tha. Bimar sasur saas ke alawa do deewar, in sab ke beech maine nayi zindagi shuru ki. Phir main daftar bhi jaane lagi. Subah subah uthkar ghar ka sara kaam khatam karke main daftar jaati. Sara din daftar mein kaam karne ke baad